Siswa kamewa kamewa Itumia ninyirayo Soka mewa Yesu kamewa.